Likar kwa Dios kenak likyuam chisiak salihun kapal. Renak aranak kwe chichok lak uchichirek. Tokretanak tataklok ru chitsakal kwing chitsakal ish liralalish kakol linak beh yukwa beh salihun kapal.

0: Narah nasje laat nabeh malaat lah kotunel salahun kapal.
1: Cholchon akla inch panak la oli nabeh jukwa beh la osh penkuato kutuk chiruli kalal katahol. Renak haalita ilok chikish bila och anchal katol to okeng salikasan tiglesia cholchon akli kalal katahol kamanakep chitakong chikish chishnap aru likana katukwa dios.

0: Inkachi kwal sanagat ilok, kak kwal ra ut lu bluza laku, cha ahnagat ilok chinach malach chinach, matka ushlak, sali centro de visión arim poptun, kwan klish ambal, kwan nekak angelo pal re rilpal, chan ru kwan sa laku, ut kwan ke bakwi la panonel resh pambal, hoakwi, kwan ik ila pai chilem re ilok, utep lipan. Noko tauliman sa chili tenamit arim poptun peten, naruno kwa ok sali ah, 79650928 La Ola Panonel Resali UEG
1: 106.9 Utancá GTN.
2: Es la 1:32.

Mantiu si Kamingkil, mantiu si Retyo, kaya si Kamingkil, at inakob ayak sa siris di ratili kwa diok, siris di sukabin akwana. Anakwan kalan si Klinalip, naskultika, si Kuli kagwa, usrakam, naklaos, kakohopakip, si Rabingkil, manak, atinak, siris hun limosek, likikanabag, likikanabag, siripal, lilok lah akwing likisti abanan na eskas kitsin anih echare li akwing skabi ni kostan na skatawiru ni kostan na skabi manak lah echal awing haan li kuwa Dios manak li akwing hanep li tenamit li choch. Abanana chan li ratili kwa Dios na pagskechi to chishunil ko ochi nach chan. Sulak skai li marakik ano marakik chakik nganaw charut katyere li ru li akwin ki takla chaklak katyak li harup rats akwi li kwin marak li kwin kaan li echal awin kaan. Renak tak aku, renak tak ekrah re liruli aku. Abanan khors kabi, harus espanure, ses tawasier, kuan ses kamsi, kuan celaka ses panure. Na balik ses takla cakchan, abanak kak. Naksril chikamaan chakla chakli kasal liral kasal raros man chaliratin. Ani ses chapah kwi chan o ses kut chiris. Sas olaan chan liratin di Diyos. Nak te ros lo kirak te esrarak la liralal kasal raroy ma ispan aban makukamaan tas kulman. Se risiyah kwi o ses kamsi. Ang jeli Jesus sa. Hain es ka kumon Josh kunta eting kile Josh kebar Josh kebalik arus es kulchak lisa spense kangelak chak lisa kolung chak sa skaba staklep chak li Dios ane chak staklep li Dios chak kunsil hanep li profeta arus es banure li profeta na bal es kamsik es jalaka es banure hep. Haas chili Jesus chirulikutanay. Kila chuti profet siya chal chisteng kaingile bitinamit abay masyaskulubanak nagetilasin ka. Mago siyaskulubatas manak na kesnaw karute tiya karute iskultikali siya chal chak sa skabali Diyos. Hanep chaklik ila profet na kanaw anihe. Every prophet she kwan chakushil atyak la Jeremias she skut sa hul la Daniel she skutep reli li shul na bal she spanure shri chokan la echal awir kistakla chak dit akal zara aniralan ali kasus mashe skulu ba mashe shra chol chol na kinka karute manu kreba anchan. Kwa rakbaatin sa spene, litiokes panungkil mausila rep lah kangel. Anak kwa sa katyak churay likutan na ine na balep akwili kakumona sa stiglahik chakli iglesia ring Guatemala. Na balep lah katekista li padre, laikos sa tenepakam sa spene sa skepa resilikya. Hoy eskul chakli profet kama ana kwito kebs panunki ancho kebs panunki tenamit mali de ke rabili kakwa ka mande ke shrali tiale she panun ka kwi sik ne keris bitiala kite tiek tiar chiris te skam sik li cho chiok ya toh retal de ke li monseñor romero aran salvador she skam sik she spupa de ke li monseñor juan gerardi kamaan kuisespan, seskamsi,
Ing anak kanaw anish kam singkre manan kam singgi. Bikin aku abli kakumon aran salidim la tinamit aran kiche. Na balep she kam sa stiap arasili evangre. Kula oli kwanko anakwana, maka chikli raydal, maka chikli shikilek, maka chikli liraw tesik. Kachik antin na kosh raw tesik, abanan kwa honal na kakakanap kak angkele. Kudhaan na kili Jesus anakwan, choke chika kunito. Rasha shkul chak eblish penep, she puktesing, lishe aung chak shpengkwa, rasha shkul. She raung chakrikene blitanamit abanan na magkoshashkulta chikli iyak chitakal ko charo na rakhli Diyos chikman siya ili chaak sherekanak yoke chikilik chaak yoke terekanak na ketiel ismahel alep lak anghel marekarut yoke panunkil chaak na kerek anihe chaklishmen na kanghel anechali profet auk shishmanu tohretan lakshkwali olok rikine li apost Halanep she auchak charil lati de Dios halanep choke chalok sai anhep chik nep chik liap abana marra masash skulchak akwi rash skulchak kam sim ile tohre tal nak she kam sik chukunep ka chik liap apostol Juan iskam chikam akstiom chik likasus kata kwahwi matkam akstiom chik likasus abanan rash skulchak lahkan laun ka chik kurada si nakakul abanan kyal ati na si nakati at nakakanap agakil mantil si kaminkin anik we usubak li ratin ikwa Diyos si isyep na kankil karusel karusel manu chakle sa stiglahik chak masa siya ili masya kulo pa kos kabirik ili khalko ka kiraw lis uli lak echal u kis koraliris kis tip chichabil A banana sa shkayf sig paliru, shtaklayp chakshmo, saban mo kukulpilepta. Hanep li Mose, kosh kabi, kosh hindi, hanep li profeta. Hanili raros man, ali Jesus, mas kulup ba ka ako? Mas kulup ba sa rochot na shkulu, na banin ka sa shkulup ba, chankep li, chanli nati di kuatis. Maanin shkulup man re. Kamanakwi, toh chochik ulman ka nakwan. Aran Nicaragua, na bali raidal George abik menakli setiap skus iglesia hingga abimbil isimbil ciris rau tesibile belah kangkel toh kuan kanah kuan toh paling ka ok kuali esilan baru kamahina okli evangelio rajo keskul belah kangkel hingga kulbile aks dia cakli Jesus kanak bantio setiap kamingki kami aku nakli kabit sepat cakspucak di kemali kagwa kiske kacuamu